0: Baixa Cotxo. Fem llimba, som més la cu. Baixa Batres, aquí a vinxar el somiu.
1: Sabro, sabro, ek parivar ni kahani. Doctor Nisani, jen nati thai na dani.
2: Aapne reports lana chhe na?
3: Na, mane lagyo tumhe aave so.
1: Aapne chhe ki?
3: Bhool bas ekli chhe ki tumhari saathe lagne kare.